hanga karang singla ki long nung song ba mong song hek yog ma tam da angang la singa bong khaw de ki dom hek tha da re tha da re har ga ire ne log thog has majma na hat pa di yar ro mangak sik ka ka dori mi hai da na log thae angang ro phajan le phale mong nang le pu leng ba yar ai khoi tara na ne nang hat ke dori ning thau gi ya thang ne shoi bla ka ya ba na ti Kuyolawan emel itu peringgi darahana terpulai tanah sindar. Pai bunga apa nama puk? Ipai bunga kuih kesu. Aku mana salah rangani pari salah rangani nama ompu mangani do. Kena agum bina. Asumna aku mana ngabung kau dah halag puru kesakar di pandau kuih narau mumonok tu nelayi mangambiu kuda. Nasa mangi kanbiu nasa itu hai kanbiu. Anasai nak kari iralang je kibulai itu na nacab hat pigi dauri bun. Bahay bunga nacab itu bahay tu dikan biune nak kapi. Tambahni pasing tu kima kong kolag teru teru olah bunga tambah duda. Bunga cingu magi thang cing magi kripan. Magi nong dam na tambahni patara thang thang pai bato makut tegi thang ado thok thok ta kibu khanghau dari. Minung si pole tanjadu da, pari mungo koyo lau ipak pun gilau, ipar nang buhat pengamaru ini koyo. Pare nang merangam dam da, am anak karat biaru iku. Layhuro nang ina tuai kan biragi mungo ipar. Nang ida magtani hai dana koyo, siang maru matang piram ningai layti doa. Ibungo sarai phi matal amatang piram ningai bhut leite ku pas lagi nang le hauro nangi mahut ta lam lakki sha am phare har madugi iedu

Sayangba Isaini, CID Inspector Dagi. Saya si Kudol Tamjarak lagi, punya tamina sih.